0: bini jaime ka patun pona bang ka chongwai lonjir angde long penang ne tumo phan ason sona lonjir nanga parju pona bang la kenili eron rongpi
1: non barla chala porahut tomon arwe kejang sininga birlak siningang der ahiring tang pik pik lapusan hut cheter ke puta do tahai lasi sininga birlak siningang der aporo hoda bangke hongbar beder naji unan ke hemar lo do joyse ing happy ing hap sonta chingkir er naji sininga birlak siningang der hoda bangke TV, radio, computer, mobile, lapen, refrigerator do anta open nangji, mate inkir er nangji.
0: Jai me kapachun ponabang kachangwai lunji rangdeng longpen. Adun to lunji nangitong fan pini nangkaparju ponji labang ke kilun pon jiten terang lapen ke bari rong parpi. Alun lamte, sengwe ne ting ne yun ne. Tangte arju tha, labang solonjir.

European phong ni krat kapar jupom jai me kapar chun pon abang kacang wai lunjir. Bini la bang song deng long pen ni deng mitam pan adu sia lunjir nang kapar jupon jila abang ke. Kilun pon prem terang lapen ke alun alam the abang ke la bang so apir te. Tang te bini jai me kapar chun pon abang kacang wai lunjir ang deng long pen adu si alunjir jik ta.